Andagura bini bubu, andagura mabini bubu, andagura bedamini bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu, bubu